0: Beautiful.
1: Nodeh ke megahertz tv fm megadi kuria midani id ufa misho mire mi kuria gendani vidi male id ge tafa taraka ta vidi male ga kuria gendi mahamed je pawar mihar mat kolda meri ferry terminal sarahadu ga mi sarahadu bai fanata ka wahaka da kalana
0: id for
1: Shoganika sama itur baavreka mi wahaka da kalani mi fa shoes na mi wahaka da kalani assalam alaikum shoes
2: Walaikum assalam.
1: Kena hal?
2: Rangalu.
1: Eid Mubarak shoes.
2: Eid Mubarak.
1: Tiga game fouri ga Eidu ka kura kama kiko ba.
2: Ehen no kure kan tan game fouri ga ehen ane.
1: Shoes ane game kamu da Eidu kuli bara kiko ba.
2: Ding kodi jho mai ane mali demi kahal kuli bara ece.
1: Hama kurin surave sama kule mu mian saga fi kuli bara tan game kamu da ni.
2: Ah.
1: Mi bodu beruge kuliverta kiha varakadem balan nikume uleve baba
2: mara nuni konnan ehe show balan kanu dam varatan tan
1: ehe manu fennare tami ona maja kanta take shu zanaka a den hama eedu ga hama balan dahi tenu veta
2: dahi ve kan wa gota ki ane mi vinigili ga hurafa male dam me munda ku ani da
1: de mi aharu vidingili ga bara gina haraka etake eba kuria gende eid duahum feshigen mimoge tiriha hame tafat kulverta komme doha kus ebove ema shuzan fennan baba kuliver kule tantanu
2: maram madum fennani naam ko game waran nuni konna
1: ema mi ge suade naga kiyala fama jawab deve
2: emme kamoda eid lawa kan innani ehen nege handane ne mi haro buna kan ane Kamu doa kaya fine nalawe doa ini far bodi itu tayar ko fine nalawe ini, ini neng mula ko kon nalawe kami.
1: Nalawe ke nama neng?
2: Naa.
1: Nama video aki gener ge ulah nalawe ini do.
2: Ah.
1: Barah four ke dene shun tak aki. Kombe kang ini ke tahunya kya?
2: Ini ke tahunya hembunya kamu doa kudin nado. Sabah hembunan.
1: Barah bodi syukur.